0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Right come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322 322

0: 0834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara. Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Brawa Suara.
1: Music Hits and Information. Brawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Brawa Suara. Ketemu lagi bareng sama aku Lia. Dan kali ini di spesial Minggu Pagi, tentang aku, kamu, dan hari Minggu. Tapi ngomongin soal hari Minggu Sob ya, di jam segini tuh kadang biasanya ada dari kita yang masih pada tiduran. Dan buat kamu yang kiranya lagi dengerin pagi ini di radio Prime Suara sambil tiduran, gak apa-apa. Mungkin itu adalah waktu, saat yang tepat buat kamu istirahat di lelahnya weekdays. Dan ini dia waktunya balas dendam. Tapi ada juga yang masih produktif. Mungkin lagi perjalanan ke luar kota, ada kerjaan, kamu lagi dengerin ini. Tentu saja tetap semangat dan semoga perjalanan kamu lancar. Tentu saja semoga hari kamu, hari Minggu, kerjaan kamu juga lancar semuanya. Gitu ya sobat. Dan di spesial hari Minggu ini ngomongin persoalan yang cukup agak riskan dan penting bahkan. Untuk kita bahas, ini ada hubungannya sama media sosial. Ini adalah relevansinya ke oversharing, cancel culture, dan jejak digital kita. Kita terlalu oversharing sama media sosial, Sob. Pada akhirnya kita nggak tahu kalau misal ada beberapa poin-poin yang perlu kita cek. Apakah dari oversharing itu bisa beresiko ke cancel culture ataupun jejak digital. Dan ngomongin soal ini, sebelum aku bahas lebih detail, aku bakal buka dengan polling dulu. Misal aku mau tanya ke kamu terkait kalau ada masalah pribadi, kamu tipe yang mana? Update story atau dipendam sendiri? Pun cerita ke sahabat terdekat. Nah, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prime Suara di 0812-302-1039. Kamu kalau lagi ada masalah tipe yang mana? Langsung update story, dipendam sendiri, atau cerita ke sahabat terdekat. Aku tunggu komen kamu. Dan untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini, aku bakal setelin lagu dari Fizz, Tarot. Selamat mendengarkan.

0: Berapa Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
4: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram. Ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan derajat dan kebanggaan suatu wilayah di kancah nasional.
3: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: 103,9 FM, Prames Suara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News hits and information. Prameswara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin seputaran overshading di media sosial dan dampak-dampaknya. Sebelum kita bahas lebih detail sob ya, sebenarnya ngomongin soal ini tuh aduh sorry suaraku udah masih agak serak gini ya di momen-momen perpindahan cuaca yang kiranya dari kemarau akan datang musim hujan, tapi masih lumayan sih, masih satu bulan lagi ya. Tapi ngomongin soal ini sob, kembali lagi ke topik, kita ngebahas seputaran oversharing di media sosial. Sebenarnya kadang kita nggak sadar kalau kita sendiri yang ngalami itu, kayak misal bikin status berdasarkan emosi kita, kemudian kayak kamu macet di jalanan terus tiba-tiba auto bikin cerita di media sosial, waduh aku tadi dari perjalanan ini ke ini pada macet nih, kemudian lain-lainnya, dan besok dibaca ulang, kemudian rasanya kayak kenapa ya aku cerita, kenapa ya aku nyampein ini ke mereka, padahal itu bukan konsumsi publik. Dan terkait ini sebenarnya marak banget di kalangan anak muda. Bukan hanya kamu, aku juga pernah ngalamin kondisi ini. Kayak aku pas lagi main ke luar kota dan aku oversharingnya kayak update saat itu juga kondisinya. Pada akhirnya ada beberapa dampak yang kiranya ternyata beberapa orang itu menghindari kondisi ini. Kayak ada yang nitip barang, kemudian ada yang langsung nanyain, "Oh, tadi di sana kondisinya gimana nih?" gitu-gitu. Tapi sebenarnya ada versi pro dan kontranya sob, tergantung sudut pandang kita masing-masing. Tapi selama itu gak ngerugiin orang lain, apalagi bikin kita jadi tanda kutip entah dimanfaatin atau lainnya, ini pada akhirnya ya dampak itu bakal kita rasain. Dan aku bakal pilah satu-satu lebih detail. Tapi sebelum itu aku masih buka komen kamu yang kiranya mau jawab. Kalau lagi ada masalah, kamu tipe yang mana? Kamu suka di update story atau dipendam sendiri, atau kamu mau sharing pengalaman kamu langsung, boleh banget, aku masih nunggu. Tentu saja kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apa lapar?
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh gimana. Biar kamu yang kiranya lagi di jalanan gak worries, biar kamu at least tahu kondisinya. Dan ini aku mau ngambil di beberapa titik sobat. Kalau misal kamu mau join cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke SP Stereo ataupun di website prameswarafm.com. Dan terkait ini aku bakal cek yang pertama ada di simpang titik 0. Wah, di sini tuh lagi ada parade Nusantara, sobat. Buat kamu yang kiranya lagi di sekitaran alun-alun, pasti kondisinya lagi ramai dan di sana pada banyak orang jualan jajan. Nah, terkait ini tuh ya, sob. Ini ada untuk SDTK Parade Nusantara kali ini. Buat kamu yang kiranya lagi gabut di rumah, kamu boleh merapat di sekitaran alun-alun buat cek ataupun gabung ngelihat nonton di Parade Nusantaranya. Kelihatan di sana juga dominasi kendaraan roda 2, roda 4, jalanan tidak ditutup, tapi seperti biasa, kalau lagi ada acara, kamu better pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, nggak usah kebut-kebutan di jalan, gitu. Dan di titik kedua, ini aku cek di Simpang 4 Andanwangi. Di Simpang 4 ini selalu ramai, sob, didominasi kendaraan roda 2, dan kadang sesekali kendaraan roda 4. Tapi jangan khawatir, di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja gitu ya. Tapi seperti biasa, keselamatan tetap ada di tangan kamu, jadi gak usah buru-buru. Dan mungkin itu untuk update lalu lintas pada pagi hari ini menjelang jam 9. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa, kalau kamu pengendara roda 2, helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
3: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum
2: kembali lagi ke topik ngebahas seputaran oversharing di media sosial sob. Dan terkait ini aku bawa update dari Persela Lamongan yang semalam menang tipis atas PSPS Pekanbaru. Dan terkait ini, hasil pertandingannya Persela Lamongan berhasil meraih kesempatan kemenangan yang tipis saat menghadapi PSPS Pekanbaru. Hasil positif ini tentu jadi suntikan semangat bagi Laskar Joko Tingkir dan para supporternya di Lamongan. Bahkan dari komentar pelatih Bima Sakti, usai pertandingan beliau memberikan evaluasi dan apresiasi atas kerja keras anak asuhnya di lapangan. Tentu saja ini juga menyoroti dari sisi konsistensi performa tim ya untuk laga-laga selanjutnya biar makin mampu bersaing di jalur kemenangan. Dan tentu saja ini ya, semoga untuk klub keberlanjutannya ini akan ada gebrakan-gebrakan baru dari tim Persela Lamongan. Buat kamu yang kiranya selalu update sob ya, semoga kamu juga dipuaskan dengan pertandingan ataupun dari segi pertemuan dan sudut pandang yang mereka sangat luar biasa dalam tampilnya gitu. Dan semalam ini mereka adalah menang tipis di 1-0 sih. Semoga

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat

0: terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutlah sekaligus mencegah dampaknya meluas.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM Trames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
2: 103,9 Prama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih ngomongin seputaran overshading di media sosial. Barengan sama aku dan ini dia, aku bakal ngasih tahu beberapa istilah-istilah di media sosial ataupun perilaku online yang kiranya kamu mungkin 1-2 udah tahu, tapi juga lainnya mungkin baru dengerin di siaran kali ini. Yang pertama, oversharing. Ini sebenarnya kebiasaan membagikan informasi pribadi, masalah rumah tangga, curhatan emosi mentah, atau bahkan detail private ke media sosial secara berlebihan tanpa saringan. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh, aduh, kalau sebenarnya aku udah cukup agak ada bosannya ngingetin kamu sob ataupun diri aku sendiri biar nggak oversharing di media sosial. Dan terkait ini, sebenarnya ada beberapa cara biar kamu nggak oversharing. Kamu bisa gunain 5W1H. Kamu masih ingat nggak? Ini dulu kita pelajari di kelas bangku SD. Yang pertama ada what, apa, when, kapan, why, mengapa, where, di mana. Kemudian ada who, siapa, dan how, bagaimana. Maksudnya gimana? Ketika kita udah bercerita ke orang tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, udah itu aja, jangan diulang-ulang. Biar kamu gak bertele-tele, biar kamu malah gak oversharing atau bercerita lebih detail. Dan ngomongin soal 5W1H ini tuh, kita kadang cenderung di bagian pertanyaan why sama how, bagaimana kondisi itu terjadi. Kemudian, kenapa itu bisa terjadi. Terkait ini sob, coba cek lagi kalau misal itu udah ranah pribadi kamu yang gak semua orang harus tahu, gak usah diceritain gitu ya. Kemudian yang kedua ada istilah jejak digital ataupun digital footprint. Terkait ini sebenarnya rekam jejak kita sejak dulu awal masuk ke media sosial itu udah direkam sama yang namanya media sosial. Dan terkait ini pun kalau kita naudzubillah ya, kita ada miss informasi ataupun miss sharing informasi juga ke media sosial, bahkan netizen itu mudah banget buat cari rekam jejak kita. Jadi kamu perlu berhati-hati. Rekam jejak enggak melulu soal postingan apa yang kita post, tapi juga komen apa yang kita berikan di media sosial gitu ya. Dan yang ketiga ada doom scrolling ataupun doom surfing. Terkait ini sebenarnya kebiasaan terus-menerus scrolling di lini masa berita negatif ataupun sedih ataupun lain-lainnya. Dan ini doom scrolling itu bisa menambah jejak digital kita di media sosial. Lebih ke kalau misal kamu tipenya orang yang suka komen-komen, suka langsung drop aja komenan kamu dimanapun, atau langsung oversharing, share postingan yang kamu temui dan relate, kamu jadi bikinin story tentang itu, nah itu salah satunya. Kemudian ada istilah lagi, ini namanya pubbing, phone snubbing, ataupun sikap acuh tak acuh kepada orang sekitar karena kita udah sibuk mainin HP kita. Ada orang yang scrolling padahal lagi rapat, atau orang yang lagi meet lama sama teman-teman di bangku yang dulu, ternyata mereka masih mainan HP masing-masing. Waduh, sayang sekali. Kita bisa ngelupain kondisi yang ada di sekitaran kita hanya karena sibuk bermain media sosial ataupun HP, sob. Dan terkait ini ya, ini tadi istilah seputar media sosial dan perilaku online. Setelah ini aku masih punya istilah seputaran dinamika dan reaksi netizen yang tadi aku sempat bahas, ada cancel culture. Tapi bakal aku spill setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: Oke, tadi kita udah bahas seputaran terkait istilah-istilah di media sosial dan perilaku online. Sekarang nih ya Sob, bakal aku spill seputaran dinamika dan reaksi netizen di media sosial tuh istilahnya apa saja. Biar kamu juga makin paham tentang apa yang kita bahas per hari ini. Tentang oversharing, jejak digital media sosial, bahkan cancel culture. Dan ini dia, cancel culture. Kamu ada yang pernah dengar ini gak? Terkait ini itu sebenarnya fenomena di sosial media ataupun internet di mana biasanya kebanyakan public figure ataupun netizen biasa ini diboikot, dihujat sama massal atau diserang habis-habisan di media sosial karena dianggap melakukan kesalahan atau bahkan melanggar norma dan membuat pernyataan kontroversial di masa lalunya. Terkait ini sebenarnya ngomongin soal ini ya Sob, kita perlu berhati-hati karena kita gak tahu ya di momen apa kita tiba-tiba dihujat sama massal. Tapi untuk mengantisipasinya sebisa mungkin kalau kamu content creator, kamu netizen yang kiranya cuma menikmati video-video yang beredar ataupun cuma bisa komen-komen aja, sebisa mungkin komenan yang kamu berikan itu tetap dibatas wajar sih, tidak sampai membuat audiens marah ya. Kemarin tuh ada ramai media sosial postingan seorang influencer besar, dia bilang kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak punya nilai, hake gitu. Pada akhirnya dia dihujat massal beneran, diserang-serang habisan di media sosial sampai dia off media sosialnya beberapa hari. Tapi ngomongin soal ini, kita bisa ambil kesimpulan kalau kita bermedia sosialnya harus bijak. Tentu kalau kamu mau sharing sesuatu, cek dulu apakah itu emang real kondisinya semacam itu, kebenarannya gimana. Jangan asal posting aja. Dan kamu misal komentator, sebisa mungkin komenan kamu juga masih seamannya aja Sob. Ataupun jangan menyinggung Sara lah gitu. Boleh ngasih pendapat boleh, tapi sebisa mungkin kamu tidak sampai mengganggu kewarasannya orang kayak gitu. Selama tindakan kamu tidak merugikan orang lain itu enggak apa-apa banget. Kemudian yang kedua ada cyberbullying. Ini perundungan ataupun tindakan intimidasi dilakukan orang ataupun sekelompok di media sosial bahkan internet. Ini kayak body shaming, komen-komen pedas, dan ini ya, tidak hanya satu dua orang tapi ngajak massa. Terkait ini pun ya, misal aku content creator, kemudian aku dirundung body shaming, misal banyak orang yang bilang kayak gitu, nah ini hindari. Jadi ini khusus untuk komentator ya, sebisa mungkin komenan kamu di keep yang bagus-bagus, sebisa mungkin jangan ngerugiin orang lain, dan yang batas wajar aja Sob. Kemudian keyboard warrior, ini aslinya julukan buat orang yang berani galak, berani vokal, ngasih kritik yang pedas, hujatan juga di kolom komentar media sosial. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh ada orang-orang yang emang udah bersiap memberikan aksi tegas selama dia benar gitu. Aku nemuin beberapa content creator juga, mereka berani nunjukin atau bahkan mengkritisi sesuatu tapi dia punya dasar, punya datanya. Nah itu tadi poinnya, kalau kamu mau ngasih pendapat, kalau kamu mau mengkritisi sesuatu, coba cek lagi datanya apakah udah adil semacam itu, biar kamu juga kalau misal dihujat massal kamu punya datanya gitu. Kemudian hate speech, ini ujaran kebencian, provokasi, hinaan, penyemaran nama baik, itu juga perlu dicek lagi Sob, jangan sampai kamu jadi pelakunya gitu ya. Dan masih ngomongin seputaran oversharing media sosial, abis ini bakal aku spill seputaran jejak digital dan solusi digital biar kamu tahu dan antisipasi kalaupun bermedia sosial sebagai pelaku yang posting konten atau hanya menikmati konten orang, biar kamu tahu lah apa yang kamu lakuin dan gak terjadi hal yang tidak diinginkan kamu selama di media sosial gitu ya. Tapi bakal aku spill setelah yang satu ini. Aku bakal setelin lagu dari Nadine Ameza Rumpang. Selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahman. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahman yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News here and information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music It's Ed Information. Nah sobat ya, masih ngomongin seputaran oversharing, kemudian ada reaksi netizen, ada cancel culture tadi, dan sekarang kita bahas seputaran digital detox ataupun seputar strategi dan solusi digital. Kamu bisa gunain digital detox sob. Misal kamu udah terlalu banyak doom scrollingnya, kamu bisa kurangi, kamu bermedia sosial, dan ini sebenarnya bisa buat ngurangin kamu yang kiranya tadi malas-malasan jadi makin produktif, dan kamu yang kiranya kepikiran terus jadi kesehatan mental kamu juga lebih terjaga. Kemudian think before you click. Maksudnya gimana? Kamu ketika ngeliat sesuatu, coba cek dulu, coba pikirin dulu apakah itu emang real kondisinya semacam itu, atau justru kamu udah saatnya, udah real kondisinya dan kamu bisa share. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip sama starting sebelum sharing sob. Pikir dulu, coba pikirin apakah itu emang real, pikirin apa dampaknya kalau kamu sharing itu, baru boleh silahkan sharing. Intinya kamu pikirin dulu gitu ya. Dan yang ketiga ada personal branding. Sebenarnya ngomongin soal ini, di media sosial kita itu juga ada personal brandingnya sob. Kayak komenan yang kamu sampaikan itu positif semua apa enggak, berbobot apa enggak, apa cuma cuap-cuap kosong. Nah terkait ini juga pada akhirnya akan mempengaruhi personal branding kamu, sudut pandang orang lain ke kamu semacam apa. Dan selain itu di media sosial juga kalau kamu kiranya content creator, pasti kamu juga udah paham tentang personal branding. Sebisa mungkin jaga image kamu dengan gimana kamu makin bijak bermedia sosial gitu sob ya. Dan ngomongin soal ini, masih kembali lagi ke topik dan polling pertama yang aku buka di sesi siaran hari ini, tentang kalau misal kamu ada masalah ataupun emosi, kamu tim yang mana? Kamu sharing ke media sosial atau pendem aja? Kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara. Masih aku tunggu ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039.
3: Get up, you good for nothing lazy.
4: Morning, beautiful.
3: Oh, didn't you forget something? And don't forget the trash.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah, manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026. Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan.

0: dan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Glagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Glagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
3: Kiai Haji Abdul Ghafur, seorang visioner yang membuktikan bahwa pondok pesantren tradisional bisa bertransformasi menjadi raksasa kemandirian ekonomi. Sebagai pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, beliau tidak hanya mewarisi tugas spiritual para wali, tetapi juga menerjemahkan konsep pemberdayaan umat ke era modern melalui berbagai unit usaha mulai dari retail, air minum hingga industri. Beliau mencetak santri yang tidak hanya tangguh secara tasawuf, tetapi juga mandiri secara finansial.
2: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
4: Trames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran oversharing di media sosial. Gimana caranya biar kamu juga terhindar dari netizen Indonesia yang cukup ditakuti kadang sometimes. Karena beberapa konten kreator juga nemuin mereka pada akhirnya hilang, tidak ngonten lagi karena pernah dihujat, pernah salah sharing konten. Dan terkait ini, udah ada komen-komen yang masuk. Ada Mas Tian di Lamongan Kota nih sob. Terkait yang satu ini, itu setuju banget. Dulu pas masih zaman alay suka update status galau di Facebook. Sekarang mau melamar kerja aja baru kepikiran buat scroll ke bawah, hapusin semua postingan jadul, pada malu sendiri benar-benar. Dan sekarang Facebook dulu itu emang udah pada apa istilahnya kayak kita alay banget di sana, lebay bahkan dari nama aja, misal Mas Tian ya itu Rian imut banget, nah kayak gitu-gitu. Terkait ini, kita itu sadarnya bukan dulu, tapi saat ini atau sekarang buat kamu yang kiranya udah mulai berani posting tapi cukup masih ya udah posting apapun itu, bahkan oversharing, pasti ada momennya ketika kamu aduh ini kayaknya perlu di take down deh, kayaknya ini gak penting deh gitu. Terkait ini sob, sebenarnya gak apa-apa banget kalau misal kamu pernah melewati proses itu, ya namanya proses. Tapi pada akhirnya kamu juga mulai aware kalau mana yang perlu di share, mana yang perlu di keep aja gitu, biar kamu jejak media sosialnya juga bagus gitu. Nah sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu yang kiranya masih belum masuk, yang masih jadi passive audience. Terkait polling, kamu tipe yang mana kalau lagi emosi atau punya masalah, sharing ke media sosial atau keep aja atau cerita ke sahabat terdekat? Masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, aku tunggu komenan kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Sebelum kita kembali lagi ke topik seputaran oversharing di media sosial dan dampaknya apa saja, ini aku bawa update dari gempa NTT Sob. Ternyata Kemenhub kirim 7,9 ton bantuan gempa NTT via KM Tidar. Terkait ini sebenarnya menunjukkan aksi cepat tanggap dan ada beberapa armada pengangkut. Terkait ini ada kapal Pelni, kemudian KM Tidar tentu saja, dan memastikan jalur logistik laut tetap efektif menjangkau daerah terdampak. Jenis bantuan yang diberikan juga mencakup beberapa bagian yang mendesak para penyintas gempa, mulai dari makanan pokok, perlengkapan pengungsian, hingga kebutuhan logistik esensial lainnya. Tentu saja ya, ini terkait berita yang lagi rame dan kondisinya masih ada gempa susulan. Semoga segera membaik, semoga pulih, dan tentu saja korban juga tidak semakin bertambah perharinya gitu ya sobat. Buat kamu yang kiranya lagi di lokasi kejadian pun, semoga kamu tetap antisipasi, tetap terhindar dari bahaya, dan tentu saja selamat hingga kondisi dari gempa ini juga udah stabil, pulih, dan tidak terjadi gempa susulan lagi. Gitu sobat. Dan masih barengan sama aku Lia, ngebahas seputar oversharing media sosial dan dampaknya gimana. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Suara.
1: Music Event Information Prawe Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram. Ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan derajat dan kebanggaan suatu wilayah di kancah nasional.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
5: Mbah Sabilan adalah bukti nyata sebuah tragedi kepahlawanan yang melahirkan tradisi budaya yang terus hidup hingga saat ini. Sebagai panglima perang di era Raden Panji Puspakusumo yang gugur di medan juang saat menghadang serangan musuh demi menyelamatkan sang pangeran. Gugurnya sang kesatria

0: di pesisir Lamongan, khususnya wilayah Paciran. Di sana, pihak keluarga perempuanlah yang datang melamar calon pengantin laki-laki. Sebuah tradisi khas yang terus dijaga turun-temurun sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Mbah Sabilan.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prames Suara.
6: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran oversharing di media sosial. Sebenarnya dari beberapa tips yang tadi udah aku sampaikan ya, yang paling works itu adalah yang poin think before you click. Maksudnya gimana? Jadi kamu butuh buat ngingetin dampaknya gimana, kemudian kedepannya gimana ya, kalau misalnya aku komen kayak gini. Dan kalaupun tangan kamu, jadi kamu udah pada ngetik, coba baca dulu deh, apakah itu nanti akan menyebabkan resiko negatif ataupun positif di kedepannya. Karena ini lagi-lagi kamu bawa nama kamu, sob. Dan di media sosial itu ada yang namanya jejak digital, di mana orang bakal mudah mencari itu bahkan dengan cari kata-kata aja. Di Google aja, orang nyari nama kamu, udah ketemu tuh. Nah, terkait ini, jadi kita perlu antisipasi lebih detail dari segi komenan kita gimana. Apalagi kalau misal kamu tipe yang suka bikin konten, sharing sesuatu dengan kamu editing atau kamu storytelling segimanapun di media sosial, kamu harus bertanggung jawab atas apapun itu. Jadi sebisa mungkin, think before you click, ini juga mirip banget sama saling sebelum sharing. Sebisa mungkin apa yang kamu lakuin, tindakan kamu, kamu udah penuh tanggung jawab atas hal itu gitu sobat. Dan masih barengan sama aku Lia, aku juga masih buka komen-komen kamu yang kiranya mau join diskusi pengalaman kamu atau versi kamu yang tadi seputaran polling. Kamu kiranya kalau lagi ada masalah, kamu tips yang sharing ke media sosial atau keep aja atau cerita ke orang terdekat. Aku masih nunggu, tentu saja di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Nah sobat, buat kamu yang kiranya belum join SP Radio juga untuk video radio kita visualnya, kamu bisa join ke sana dengan melalui aplikasinya SP Radio atau kamu bisa tulis expressradio.com, kemudian kamu bisa klik di logo Prame Suara. Masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: ready for it.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
3: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
2: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
3: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
2: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaannya dokter ya.
3: Betul sekali.
2: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
3: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
2: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
3: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
2: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya, resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
3: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
2: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
3: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun di penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
2: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
3: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
2: Oke. Dari gula darah juga dokter ya?
3: Iya, itu.
2: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
3: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
2: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
3: Iya.
2: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
3: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
2: Oke.
3: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
2: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati, pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
3: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
2: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
3: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
2: Okay.
3: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
2: Oke, Dewa, menarik banget ya Sobat Prana Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prana Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
3: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
2: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
3: Aman kalau seperti itu sih.
2: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
3: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
2: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
3: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
2: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prana Suara?
3: Kepada Sobat Prana Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
2: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prana Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prana Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM Prameswara.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Prameswara 103,9 FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 8 hingga jam 12 ini, sob. Dan kita tadi ngebahas seputaran oversharing di media sosial. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh kadang ada delete-nya dibahas di weekend, karena biasanya weekend itu waktu momen yang tepat buat kita merenung kejadian apa yang kiranya masih menjadi kesalahan kita tiap minggunya, sobat. Dan tadi udah aku spill beberapa istilah-istilah di media sosial. Kemudian kamu misal jadi content creator atau cuma komen-komen aja, ada istilah oversharing, jejak digital, pubbing, cancel culture, terus sama branding juga. Kemudian terkait ini, sob, ya, dari sekian banyak kondisi yang perlu kita alami dan jadinya kita aware adalah salah satunya. Coba cek lagi apakah kamu udah sharing sebelum sharing kalau misal di media sosial. Think before you click. Maksudnya gimana? Kamu pikirin dulu sebelum posting, pikir dulu sebelum komen gitu ya, dampak negatif ataupun positif ke depannya apa, biar kamu juga jejak digitalnya bagus, personal branding kamu juga bagus. Barengan sama aku juga udah aku update seputaran dari gempa NTT dan beberapa update dari Lamongan sendiri, sob, pun update lalu lintas. Dan mungkin itu barengan sama aku, Lia. Tapi sebelum aku pamit, aku mau bilang kamu jangan kemana-mana, karena kita udah nyiapin banyak playlist lagu yang siap nemenin kamu di hari Minggu ini. Semoga hari kamu tetap menyenangkan. Jangan lupa makan. Biasanya hari Minggu itu kita yang suka rebahan, jadinya lupa sama yang namanya makan gitu. Dan tentu saja jangan lupa berbahagia. Mungkin itu barengan sama aku, Lia. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Nyai Ratu Andong Sari. Sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andong Sari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Prameswara.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Mbah Sabilan adalah bukti nyata sebuah tragedi kepahlawanan yang melahirkan tradisi budaya yang terus hidup hingga saat ini. Sebagai panglima perang di era Raden Panji Puspakusumo yang gugur di medan juang saat menghadang serangan musuh demi menyelamatkan sang pangeran. Gugurnya sang kesatria

0: pesisir Lamongan, khususnya wilayah Paciran. Di sana, pihak keluarga perempuanlah yang datang melamar calon pengantin laki-laki. Sebuah tradisi khas yang terus dijaga turun-temurun sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Mbah Sabila.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
3: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
2: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran

0: kami hanya di 103,9 FM Drama Suara.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prame Suara.
3: Music and Information. Prame Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Apa lapar?
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Teh jus rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Prawe Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
7: Kiai Haji Abdul Ghafur, seorang visioner yang membuktikan bahwa pondok pesantren tradisional bisa bertransformasi menjadi raksasa kemandirian ekonomi. Sebagai pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, beliau tidak hanya mewarisi tugas spiritual para wali, tetapi juga menerjemahkan konsep pemberdayaan umat ke era modern melalui berbagai unit usaha mulai dari retail, air minum hingga industri. Beliau mencetak santri yang tidak hanya tangguh secara tasawuf, tetapi juga mandiri secara finansial.
6: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
4: Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note

0: ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya. Jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga. Walaupun penyakit mata yang lain bisa juga. Ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu. Kadang seperti melihat, jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh bisa ada keluhan seperti itu. Atau muncul hitam-hitam, melayang-layang bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Oke. Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya atau kencing manis, paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke, dari gula darah juga dokter.
2: Iya itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Okay.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini sudah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, memang menarik banget ya Sobat Pramaswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pramaswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Pramaswara?
2: Kepada Sobat Pramaswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Pramaswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Pramaswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram. Ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan derajat dan kebanggaan suatu wilayah di kancah nasional.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Brama Suara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya,

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Mbah Sabilan adalah bukti nyata sebuah tragedi kepahlawanan yang melahirkan tradisi budaya yang terus hidup hingga saat ini. Sebagai panglima perang di era Raden Panji Puspakusumo yang gugur di medan juang saat menghadang serangan musuh demi menyelamatkan sang pangeran. Gugurnya sang kesatuan

0: Pasir Lamongan, khususnya wilayah Paciran. Di sana, pihak keluarga perempuanlah yang datang melamar calon pengantin laki-laki. Sebuah tradisi khas yang terus dijaga turun-temurun sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Mbah Sabila.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silakan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film. Mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun di penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke, dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling beresiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Iya.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Oke.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Oke. Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, okay, Dewa, menarik banget ya Sobat Prama Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prama Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya panas. Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
2: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor, dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prama Suara?
2: Kepada Sobat Prama Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prama Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prama Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM, Prameswara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apa lapar?
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
8: Asik!
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak!
11: Mau dong!
10: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
11: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
7: Mau tijus lagi?
8: Mau!
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
10: Panas-panas enaknya minum tijus!
11: Semua rasanya enak!
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang rapat.
2: Berapa suara 103,1.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga.
2: Oke.
1: Rol, Rol.
3: Iya.
1: Rol, tiga. Lanjut.
2: Rol. Yuk, empat. Cuk.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Nyai Ratu Andongsari. Sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andongsari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Brama Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care
2: 103,9 Brama Suara FM.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
3: Kiai Haji Abdul Ghafur, seorang visioner yang membuktikan bahwa pondok pesantren tradisional bisa bertransformasi menjadi raksasa kemandirian ekonomi. Sebagai pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, beliau tidak hanya mewarisi tugas spiritual para wali, tetapi juga menerjemahkan konsep pemberdayaan umat ke era modern melalui berbagai unit usaha mulai dari retail, air minum hingga industri. Beliau mencetak santri yang tidak hanya tangguh secara tasawuf, tetapi juga mandiri secara finansial.
2: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Jadi kalau misal kita ada kendalanya ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter.
2: Iya itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, Dewa, menarik banget ya Sobat Prameswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prameswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
2: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prameswara?
2: Kepada Sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

0: Pasir Lamongan, khususnya wilayah Paciran. Di sana, pihak keluarga perempuanlah yang datang melamar calon pengantin laki-laki. Sebuah tradisi khas yang terus dijaga turun-temurun sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Mbah Sabilah.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: banget.
1: Iya, iya. Segernya tea jus bikin mau lagi.
2: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara 103,9 FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Brahma Suara.
11: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
12: Apa aja tuh yang bikin happy?
11: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
13: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
14: Gak penting.
11: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
12: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
11: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
12: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 20.

0: Dan nanti pastinya stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Rama Suara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
5: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu, dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

0: Nama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

0: Pasti menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.

Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

Kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prambors Suara 103,9 FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames One.

0: Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Prime Suara 103,9 FM.
0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau.
8: Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

Lain di akhir pekan ini. Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.

secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prima Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Mungkin

0: Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Masak.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram. Ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan derajat dan kebanggaan suatu wilayah di kancah nasional.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

0: Kamu tuh akhir-akhir ini bahas sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bunga.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah."

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain?

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Prabeswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga.
2: Oke.
1: Rol, Rol.
3: Iya.
1: Ulang.
2: Tiga ya.
1: Oke, lanjut.
2: Rol. Yuk, empat. Cium.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Nyai Ratu Andongsari. Sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andongsari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: Rame Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu. Sama
2: Nurul dan Manda. Oke. Wow, luar biasa sekali pagi ini ya.
3: Iya, betul banget ya. Dan juga ini hari Senin. Selamat hari Senin.
2: Selamat hari Senin di akhir Agustus.
4: Iya, betul banget ya. Dan aduh, Senin ini rame pol.
3: Karena kamu aksesnya dari ini, jalan raya, di jalan utama maksudnya.
4: Betul banget, betul. Dan juga sahabat Rabe Suara ya, di hari Senin ini Nani dan juga Nurul 2N. 2N sahabat Rabe Suara ya, kita mau pantau dulu situasi lalu lintas di pagi ini Nurul. Kita pantau di palang pintu kereta Kadesuoka ya weh. Rame pol ya. Padahal tadi tuh gak ada kereta loh yang lewat. Biasanya kan kalau yang rame banget tuh karena abis nungguin kereta, terus kan numpuk tuh kendaraan ya kan. Terus abis itu pas waktu palangnya dibuka, langsung dia gembruduk kayak zombie.
3: Mungkin karena ini juga sih Nat, kan ini habis Agustusan ya.
4: Iya.
3: Orang-orang mungkin kemarin excited tuh pulang kampung,
4: ada benar.
3: Kalau biasanya mungkin cuman balik dari ke tempat kerja ya udah biasa aja gitu, yang deket-deket ya. Mungkin ini yang di luar kota juga kemarin sempat pulang juga.
4: I see. Bahkan kemarin minggu itu kan juga katanya hari jalan sehat sedunia. Soalnya banyak yang jalan sehat minggu kemarin.
3: Closingan ya.
4: Iya. Jadi buat pantauan CCTV-nya Satu Mesora ya, lalu lintas di pagi ini di Palang Kereta Timur itu lagi rame pol, rame banget sob, bahkan cenderung padet ya.
3: Betul.
4: Dari omongan yang mau OTW ke Gresik pun arah sebaliknya pun sama sobat. Jadi hati-hati di jalan karena di rel kereta api Kadesuoka ini itu licin gitu ya.
3: Betul, daerah dekat relnya itu ya.
4: Betul. Dan juga kita pantau juga situasi lintasnya yang ada di simpang titik 0 sobat ya. Di alun-alun Lamongan. Nah, ini juga terpantaunya sih lebih ke lancar ya Nurul, ya enggak yang seramai banget itu.
3: Karena itu kan memang juga areanya kan lebih luas ya. Dan cuman di dalam kota gitu loh.
4: Iya.
3: Yang tadi kan memang akses keluar kota ke Gresik juga, ke Bojonegoro juga tuh benar sekitarnya.
4: Gitu.
3: Jadi super ramai.
4: Jadi ya sobat Rebesora, selamat hari Senin, selamat hektik, selamat sibuk pokoknya. Ya namanya juga Senin ya. Ibaratkan Senin kalau digambarkan itu adalah orang-orang yang

0: rame banget yes, gitu loh.
1: Betul.
0: Iya yeah, enggak sih?
1: Orang-orang yang rame tapi dia excited juga.
0: Iya. Yeah.
1: Ah, siap menjalani hari gitu.
0: Harus kayaknya gitu, kayaknya kan? Sih di antara orang-orang yang excited itu ya, ada satu orang yang loyo banget dan malas banget tuh kayaknya aku deh. Oh,
1: kenapa?
0: Ngantuk banget soalnya.
1: Entar. Secara saat di bawah.
0: Enggak sih, ya emang ngantuk aja masih pagi soalnya.
1: Bukan morning person.
0: Iya betul. Tapi saudara-saudara ya, apapun itu situasi dan juga kondisi kamu di hari Senin ini, semangat pokoknya. Dan ya kalau nge-booster semangat itu kan gak afdol kalau gak dengerin musik dan juga dengerin Duo N ini sob di hari Senin ini. Jadi kamu bisa stay tune aja di website ramesorefm.com dan juga di aplikasi X-Space Radio. Dan mungkin kalau kamu juga yang mau kirim-kirim lalu lintas yang sedang kamu lewati, bisa via WA di 081-2302-1039. CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
8: Asik!
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak!
11: Mau dong!
10: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
11: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi!
7: Mau tijus lagi?
8: Mau!
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
10: Panas-panas enaknya minum tijus!
11: Semua rasanya enak!
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
2: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
1: Brawa Suara.
2: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: Suara.
1: Music FM Information, Promise Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Wow.
2: Oke, okay, hai sahabat Rame Suara. Nah, ini Senin ini meskipun lemah letih lesu lunglai ya kan.
1: Masa sih?
2: Tapi harus nge-booster dan juga semangat.
1: Yes.
2: Karena 31, tanggal 31 atau akhir bulan itu biasanya ada yang udah gaji.
1: Aroma-aroma mencium.
2: Iya. Iya. Itu sih yang bikin semangat ya kan, apalagi gitu
1: betul,
2: ya. Kalau kerja yang bikin semangat kayaknya enggak gitu, tapi gajiannya yang bikin semangat gitu. Meskipun ya sebelum gajian udah tahu tuh gajian seberapa, segini nanti pengeluaran untuk ini untuk itu, tinggal sisa segini, itu tinggal sisa-sisa kehidupan.
1: Posnya udah ada ya.
2: Iya, benar. Kadang tuh di sosial media tuh ada juga tuh Nurul yang bilang kayak semakin dewasa kita semakin bersabar dengan kalkulator.
1: Betul banget tuh. Kadang ada nggak sih, nah pernah lihat nggak yang ini misalnya nih gajian sekian juta gitu ya.
2: Benar.
1: Dikurangin jadinya
2: apa?
1: Cuma kebagian segini.
2: Iya. Ibaratnya ini cuman tinggal iman datang kuah ya. Tapi nggak apa-apa, sobat Rame Suara ya. Nanti kan kalau kebutuhannya banyak. Pernah gak sih Nurul kepikiran atau mungkin percaya kayak apa yang kita dapetin itu juga keluarnya ya segitu juga gitu ya. Kebutuhannya tuh pasti ada aja. Mungkin Sotrawe Suara ya, gajiannya sekarang itu lebih besar daripada kemarin. Nah pengeluarannya pun juga lebih besar loh.
1: Betul. Aku pernah kemarin juga lihat nih Nanda. Jadi ada salah satu kebetulan konten FYP yang kayaknya ngena banget ya sama aku. Jadi misalnya nih, pernah gak sih kamu di posisi misalnya, kenapa sih pas lagi gak punya duit ada aja gitu, kayak misalnya tiba-tiba ban bocor atau skincare habis
2: barengan kan? Lagi ya.
1: Nah ternyata bisa jadi tuh memang sebenarnya ban bocor kita tuh harusnya seminggu lalu, tapi karena kayak rezekinya kita baru ada sekarang, jadi kayak Tuhan tuh ngasihnya jangan bocor dulu deh, nanti aja tunggu Nanda punya duit gitu.
2: I see. Nah, aku juga pernah ada momen dimana misal aku punya uang segini gitu ya, dan aku pengen beli ini gitu, mungkin pengen beli handphone lah misal, tapi kayak ya udahlah nanti aja deh eman uangnya gitu kan. Tapi ternyata uang itu pun juga keluar juga dengan ada masalah lain gitu loh. Kadang kayak kalau gitu mah beli handphone aja jadinya gitu. Jadi kayak uang kamu pasti keluar sobat.
1: Iya, jadi kayak kadang uang itu konsepnya semakin kita tahan, dia enggak semakin menjadi banyak, tapi ya memang harus kita mengeluarkannya sesuai dengan ini kebutuhan kita juga.
2: Iya, tapi gitu, jangan mengeluarkan. Benar, jangan sampai jadi alasan buat impulsif juga ya. Enggak kok, ini uangku yang minta keluar buat beli ini, buat beli itu lah. Itu akalan-akalan aja.
1: Berkedok self reward gitu ya.
2: Iya, self reward ya, apalagi bulan Agustus ini kan bulannya lama banget. Bulannya pengeluarannya banyak banget juga gitu. Sebenarnya sampai tanggal 31 Agustus kemarin event-event Agustusan juga butuh uang yang dar-dar. Jadi buat kayak bos tambang aja gitu ya pengeluarannya.
1: Udah kayak oke.